0: súbete, súbete. Big up Terry, Tom. Súbete.
1: Súbete a mi caminito. Súbete, súbete, súbete. Súbete.
0: Shout out to Asai, Dan, Nige, Chris, Beth, James, Connor, Zoe, Jack, Ben, Dimitri, Lou, Denise, Mystery, Morris, Amy, Meg, Sarah, Callum, and all the rest of you. Big love, yeah.